Teman berdua di beberapa wilayah di Jepang, pemerintah setempat memasang rambu lalu lintas khusus memperingatkan pengendara bahwa kucing bisa saja tiba-tiba melompat ke jalan. Ini bukan hanya sekadar rambu hati-hati ada kucing ya, atau kurangi kecepatan, melainkan bentuk pengakuan bahwa perilaku kucing memang sulit diprediksi. Hewan ini bisa muncul begitu saja tanpa peringatan, sehingga pengendara dihimbau untuk selalu waspada saat melintasi area tersebut. Rambu-rambu ini dipasang sebagai upaya untuk mengurangi kecelakaan sekaligus melindungi kucing dan juga pengguna jalan, teman berdua. Di Jepang sendiri, keselamatan hewan juga menjadi salah satu perhatian dalam perencanaan lalu lintas, terutama di daerah yang memiliki populasi kucing liar yang cukup tinggi.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat hari kebangkitan nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di hari kebangkitan nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
3: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
2: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
3: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
2: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
3: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
4: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
5: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
0: Obrolan seru di Prodway FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
6: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Berdua, kali ini kita ke beberapa tempat di Indonesia yang terlihat seperti di planet lain, Teman Berdua. Ada danau Kelimutu, tiga danau, tiga warna yang berbeda. Di puncak Gunung Kelimutu, Nusa Tenggara Timur, ada tiga danau kawah yang warnanya dapat berubah seiring waktu akibat aktivitas vulkanik dan juga reaksi kimia di dalam air, Teman Berdua. Ada warna hijau, biru, dan juga pink gitu ya. Pink apa merah nih, Teman Berdua? Pink kemerahan. Lalu ada kawah Ijen, api biru yang langka di dunia. Pada malam hari, kawah Ijen di Jawa Timur memunculkan fenomena blue fire. Cahaya biru ini berasal dari gas belerang yang terbakar, bukan dari lava ya, Teman Berdua. Sedangkan di NTT ada Pulau Padar di sana, bukit yang terlihat seperti planet Mars ini, Teman Berdua. Jadi perbukitan kering yang berpadu dengan laut biru membuat Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur terlihat seperti landscape dari dunia lain. Sedangkan untuk di Bandung ada Kawah Putih, danau yang berkabut dengan air putih kehijauan. Kawah Putih di Bandung terbentuk dari aktivitas vulkanik ya. Warna airnya dapat berubah-ubah tergantung kandungan belerang, suhu, dan juga intensitas cahaya. Lalu ada Lembah Harau, tebing raksasa yang menjulang tinggi. Lembah Harau ini di Sumatera Barat dikelilingi tebing granit setinggi 100 sampai dengan 300 meter yang terbentuk jutaan tahun lalu. Keindahannya sering dibandingkan dengan Yosemite di Amerika Serikat. Lalu ada Pantai Pink, Teman Berdua. Pantai Merah Muda yang langka ya. Pantai Pink di Taman Nasional Komodo ini punya pasir berwarna merah muda yang berasal dari pecahan organisme laut mikroskopis bernama Foraminifera yang bercampur dengan pasir putih. Lalu ada Gua Jomblang, cahaya yang turun dari langit. Dan ini tepatnya ada di Yogyakarta yang memiliki lubang vertikal berkedalaman sekitar 60 meter. Saat sinar matahari masuk, tercipta fenomena cahaya surga yang memukau dan juga langka, Teman Berdua. Itu dia beberapa tempat di Indonesia yang seperti terlihat kayak berasa ada di planet lain begitu ya. Karena Indonesia tidak hanya indah, tetapi juga memiliki tempat-tempat yang terlihat seperti berasal dari dunia lain.

0: conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Girl, I hear some thunder.
2: Golly! Look at that water, boy!
3: Eh, ayo kita pergi. Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ya udah, saya tunggu.
3: Eh, bentar. Tunggu bentar.
4: Ngapa, Le?
3: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Le?
3: Jadi gini, itu
4: ada... ada apa di kamar itu?
3: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
8: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar, begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini, jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka, begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
7: literasi
8: dan numerasi. Karena itu yang
6: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
11: Selamat pagi teman.

Masih dari 105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Nadila pagi hari ini. Oke, banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum memesan makanan pagi ini. Kenapa? Karena saya harus mempertimbangkan bahwa siang atau sore atau malam saya bakal makan apa gitu ya. Jadi misalnya kalau siang atau sore atau malam akan ada makanan yang sedikit berat, berarti pagi ini jangan terlalu berat ya. Cukup rindu aja yang berat. Oke, teman berdua, kalau bicara tentang laut ya, di dalam laut itu banyak rahasia, lebih dari sekedar si Ayang yang punya banyak rahasia. Laut itu punya banyak rahasia, rahasia yang tersembunyi, teman berdua. Nah, kita bakal coba bahas beberapa rahasia yang tersembunyi di laut Indonesia dulu ya. Nah, salah satunya ada bangkai kapal perang. Jadi di dasar laut Jawa, puluhan bangkai kapal perang dari Perang Dunia II itu masih terbaring di sana hingga saat ini. Sebagian baru ditemukan kembali setelah puluhan tahun berada di bawah laut begitu ya. Lalu di dalam laut juga ada gunung api ya. Jadi di Kepulauan Sangihe terdapat gunung api yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Beberapa di antaranya masih aktif dan dapat memicu gempa maupun tsunami saat meletus. Lalu di Raja Ampat terdapat salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang tertinggi di dunia. Sebagian terumbu karangnya telah tumbuh selama ribuan tahun yang lalu, teman berdua. Dan di perairan selatan Yogyakarta terdapat mata air tawar yang muncul secara langsung begitu ya dari dasar laut. Jadi fenomena ini dikenal sebagai submarine groundwater discharge dan benar-benar terjadi secara alami. Jadi di dalam laut itu ada yang namanya air tawar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Benar-benar seperti apa-apa yang... motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu, seperti apa?
7: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik, di bidang akademik, di bidang di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari kesehariannya pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental.
5: Dengarkan terus obrolan

0: Kita masih lanjut lagi teman berdua di pada pagi hari ini. Dan rahasia selanjutnya di bawah laut Indonesia, yaitu ada yang namanya Palung Jawa. Palung Jawa ini adanya di Samudra Hindia yang memiliki kedalaman lebih dari 7.000 meter, menjadikannya titik terdalam di Indonesia, dan tekanan di dasarnya mencapai ratusan kali lebih besar dibandingkan di permukaan laut, teman berdua. Lalu ada pesawat yang tenggelam juga di perairan Biak, tepatnya di Papua, itu masih terdapat bangkai pesawat dari Perang Dunia Kedua. Dan kini bangkai tersebut telah berubah menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan dan juga terumbu karang. Lalu teman berdua, ada kota yang pernah tenggelam setelah tsunami Aceh tahun 2024, banyak bangunan dan pemukiman ditemukan kembali di bawah laut. Sisanya menjadi pengingat betapa dahsyatnya salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM Reri Produa Palu, teman terbaik kamu. Kita ke informasi yang lebih ringan dan santai dan sedikit menggelitik teman Produa. Lucu sih, tapi ada yang seperti ini di luar nalar ya. Tidak habis pikir begitu teman Produa, di luar nulur kalau anak Gen Z bilang. Ini mengenai salah satu brand besar di dunia, yaitu Balenciaga, yang menjual anting yang terbuat dari tutup botol. Harganya 7 juta teman Produa. Apa yang bikin mahal? Coba kita buat sendiri aja kali ya. Nah, berarti ini yang mahal ini adalah sebuah karya ya teman Produa. Jadi Balenciaga itu kembali merilis aksesoris unik berupa anting berbentuk tutup botol bernama Balenciaga Battle Cup Earrings ya. Desain karya Demna Gvasalia ini terlihat seperti kerajinan dari barang bekas, namun dihias tulisan Balenciaga AH1819 dan dipasang pada anting metal yang bulky teman Produa. Sebagai rumah mode yang dikenal dengan ide yang nyeleneh, Balenciaga membanderol aksesoris ini seharga 7 juta rupiah. Kira-kira layak dibeli atau justru lebih menarik kalau membuat versi kamu sendiri? Emang ya, kalau yang unik itu memang selalu dapat sorotan teman Produa. Tapi kalau yang kayak gini ya gimana gitu ya.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat membantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
5: Gak ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya. Kan biasanya lari ke situ gitu ya.
4: Ya, ke mental health-nya. Ya, bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin, ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya, udah cari spare part atau cari nabung uang, cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
5: cari
4: ya dimana? Cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu. Mau apa namanya, stem cell, mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan gak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemanin sama Nadila teman Pro 2. Dan kali ini kita ke sebuah aktivitas atau hobi, yaitu suka makan permen karet. Apakah kamu salah satunya? Kalau saya sih dulu iya ya, tapi sekarang lebih ke permen biasa. Nah, ada apa dengan permen karet? Jadi permen karet itu teman Pro 2 memang terlihat sederhana, tetapi banyak merek modern menggunakan gembes ya, yang terdiri dari campuran polimer sintetis, elastomer, dan resin. Bahan yang secara struktur mirip dengan plastik teman Pro 2, dan menurut FDA, gembes ini aman digunakan, namun sifatnya memang tidak dapat dicerna tubuh begitu. Selain itu, sebagian permen karet mengandung pemanis buatan seperti aspartame atau K-sulfam. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan pemanis buatan dapat mempengaruhi kesehatan usus, metabolisme, hingga regulasi suasana hati teman Pro 2. Meskipun hasilnya masih bervariasi dan juga terus diteliti begitu ya. Karena komponen gembes dapat mengalami abrasi saat dikunyah, sebagian studi menemukan kemungkinan pelepasan mikropartikel dari bahan sintetis tersebut, dan mikroplastik yang tertelan dalam jangka panjang diduga dapat berdampak pada hormon, fungsi tiroid, dan keseimbangan sistem endokrin. Meski bukti klinis pada manusia masih memerlukan penelitian lebih lanjut, jika kamu menyukai permen karet, pilihlah opsi alami yang menggunakan bahan seperti sikal, resin mastic ya, dan pemanis silitol atau stevia yang dinilai lebih aman dan juga minim bahan sintetis.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Ina, sakuya Alina Marisa Miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat, Bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
3: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
2: 2002?
3: Ya.
2: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
3: Ya.
2: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
3: Ya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
2: Oh, jadi mahasiswa.
3: Ya, masih belajar.
2: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
3: Ya.
2: Okay. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
3: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door
2: ya, 2002 masih door to door begitu. Okay.
3: Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Pro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, selamat ulang tahun dan selamat merayakan segala sesuatu yang mesti dirayakan hari ini, mulai dari hari ulang tahun, keberhasilan kamu pada sesuatu, atau pencapaian kamu, atau segala keinginan yang tercapai begitu teman Pro 2 ya. Mungkin salah satu wishlist kamu yang tercapai di tahun ini atau yang sedang kamu susun gitu ya, menjadi wishlist di 2026 adalah akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, itu mungkin wishlist yang akan terjadi di 2026 yang patut juga akan dirayakan gitu ya teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang perjalanan ke luar negeri teman Pro 2, Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu melayani penerbangan internasional mulai awal 2026 ya teman Pro 2. Jadi pembangunan Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri terus dikebut sebelum mulai melayani penerbangan internasional pada 2026 mendatang begitu ya. Dan saat ini bandara dengan kode PLW tersebut sedang memasuki tahapan melengkapi sarana dan prasarana atau QIC ya, Quarantine Immigration Customs teman Pro 2. Berdasarkan keterangan otoritas bandara, penerbangan internasional akan dimulai pada April 2026. Sementara itu pembangunan baik di dalam atau di luar gedung terminal, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari dalam maupun dari luar negeri. Wow, tidak sabar lagi ya teman-teman.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah? Atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
5: Kalau untuk kita sendiri kak, kita selama menjabat di tahun ini, kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
4: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya? Oke.
5: Iya.
4: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita nggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
5: benar sekali.
4: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya. Artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi bukan dengan cara hanya berharap terus. Ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Welcome back, kita di Pro 2 Hitlist ya. Di 0811456031 05. Saya tungguin buat kamu yang pengen join ya di WhatsApp teman Pro 2 untuk request lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini di Pro 2 Hitlist. Wow, pagi-pagi kayak gini jam 10-an udah dikasih kesempatan untuk request lagu, kayaknya itu privilege yang luar biasa ya, yang mungkin tidak akan kamu temukan di toko lain. Oke, okay, so guys, sekali lagi 0811 456 03 105, dan bisa juga live chat ya di aplikasi RRI Digital. Ada yang lagi rindu tapi tidak boleh? Ya udah, kalau gitu jangan dipaksa rindunya.

0: Eh, tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya. Setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
2: ya masih panjang
1: ya. Gitu. Nah, oke. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu kan enggak?
2: Iya.
1: Karya gitu atau semacamnya.
2: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
1: Telang yang telang. Daun ya?
2: Teh dari daun telang.
1: Iya,
2: itu.
1: Teh telang.
2: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
2: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Periode 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Periode 2. Kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutin lagi program Periode 2 Hitlist kita siang ini. Kali ini ke requestan dari Dinda yang mau dengar lagunya Dinda Jangan Marah-Marah. Au. Mau request lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Okay. Terus selanjutnya nih ada Ratu. Ratu apa nih? Ratu Lebah atau Ratu Balkis? Kalau Ratu Balkis temanku dong. Dia mendengar lagunya Cakrakan Kekasih Bayangan. Oh my. Kayaknya kalau menjadi kekasih bayangan itu agak susah ya, say. Okay, so guys, yang pengen join lagi boleh, masih ditungguin di 0811 456 03 105.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit. Thank you.

0: Hit List.
1: Teman Perdua, kamu masih mendengarkan Nadila di 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman Perdua, pemerintah Korea Selatan meluncurkan inisiatif inovatif dengan mendistribusikan boneka AI Hyodol buatan startup lokal kepada lansia yang tinggal sendirian. Menjawab krisis masyarakat super age di mana tingkat bunuh diri lansia tertinggi di OECD dengan investasi 200 juta won, sekitar 2,3 miliar ya. Lebih dari 12 ribu unit boneka ini telah disebar, masing-masing seharga 1,6 juta won. Boneka ini bukan sekedar mainan, teman Perdua. Dia berfungsi sebagai pendamping setia yang mengobrol ceria via sistem chat GPT, mengingatkan untuk minum obat dan memantau kesehatan melalui sensor gerak serta mikrofon dada untuk mendeteksi emosi via analisis AI Microsoft begitu. Hyodol ini dilengkapi sensor inframerah yang memicu alarm darurat jika pemilik tidak bergerak selama 24 jam serta merekam suara untuk identifikasi depresi seperti kasus lansia yang mengaku ingin mati dan langsung mendapat bantuan psikiater. Di tengah proyeksi kekurangan 1,55 juta perawat pada 2032 dan dana asuransi perawatan habis di tahun 2030, boneka ini hemat biaya karena lebih murah daripada gaji perawat tahunan. Cerita nyata seperti nenek yang berusia 81 tahun yang memanggilnya cucuku yang lucu. Dan menunjukkan bagaimana AI ini bangun ketika emosional, meski tantangannya termasuk privasi data dan ketergantungan yang berlebih, teman Perdua. Dan semengerikan itulah kesepian ya. Jadi apa yang paling menyakitkan? Ya kesendirian.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, ketua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya.

0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya Tua. Kayaknya tiada dia HP masalah. Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, Nak?
0: Maksudnya Tua?
1: Kalau HP-nya Taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya Tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu Tua. Oh. Masuk teleponku.
1: Oh iya, Nak. Ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya Tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Pro2FM.
5: Bisa lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
6: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming sekali lah,
5: biasa gitu
6: yang biasa kan. Aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar ikut-ikuti kelas dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di teen and dan bisnis kami, orang bilang kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
5: Yang siaran siapa?
6: Oh, atau mereka berdua. Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung. Kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa, itu yang pertama.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pre2, Pre2 Hitlistnya masih terus lanjut sampai nanti di jam 12 siang. Masih ditemenin sama Nabila. Kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengerin siang ini di 0811 456 03 105. Dan aplikasi RRI Digital boleh kamu unduh ya atau download di Play Store maupun App Store kamu, teman Pre2. Dan juga tentunya bisa kirim salam buat orang-orang tercinta kamu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pre2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
3: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.
1: Win, mau kemana?
4: Permisi bu.
3: Mundur di mana? Lama nih. Soalnya udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
3: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. Lol.
5: Puluh Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Pernikahan di usia dini begitu ya. Yeah. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
8: Okay. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, apakah semalam kamu tidur dengan waktu tidur yang cukup berkualitas atau mencukupi jam tidur ideal yaitu sekitar 7 sampai dengan 8 hingga 9 jam? Kalau misalnya kurang dari itu teman berdua, ternyata kehilangan 1 jam tidur itu membutuhkan hingga 4 hari untuk pemulihan teman berdua. Kebayangkan kalau kita setiap malam begadang kehilangan waktu tidur yang cukup, kali aja tuh 4 ya, satu hari 4, besoknya lagi 4, oh my god. Nah, jadi teman berdua, penelitian berskala kecil ini melibatkan 15 laki-laki dewasa muda untuk dianalisis kebiasaan tidurnya, baik di rumah maupun saat dilakukan di laboratorium tidur gitu ya teman berdua. Penelitian ini menilai potensial sleep atau potensi hutang tidur begitu. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 jam hutang tidur ternyata membutuhkan tidur dengan waktu yang optimal yaitu 7 sampai dengan 9 jam selama 4 hari berturut-turut untuk mencapai pemulihan yang akurat begitu ya. Pemulihan ini mencakup kondisi metabolisme tubuh teman berdua. Jadi kehilangan waktu tidur itu dapat mengganggu irama sirkadian tubuh yang berasosiasi dengan peningkatan resiko penyakit metabolik, jantung dan juga pembuluh darah. Nah, kesimpulannya, kehilangan 1 jam tidur membutuhkan hingga tidur dengan durasi cukup 7 sampai dengan 9 jam selama 4 hari berturut-turut untuk membuat kondisi tubuh kembali optimal. Jadi misalnya semalam kamu tidur atau malam ini kamu tidur hanya 5 jam ya. Atau 6 jam. Harusnya kan kamu tidur 7 sampai dengan 9 jam, tapi kamu hanya tidur 6 jam. Jadi kamu ngutang 1 jam dan itu akan terbayarkan selama 4 hari berturut-turut ketika kamu tidur durasinya 7 sampai dengan 9 jam. Nangkap ya. Nah, kebayangkan kalau misalnya tidak pernah cukup 7 sampai dengan 9 jam, bagaimana metabolisme tubuh kita bisa memperbaiki sel-sel yang rusak atau bagaimana tubuh kita beregenerasi teman berdua. Oke, semoga kita lebih bijak untuk menggunakan jam istirahat.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Jadi jangan.
5: Ibu juga pakai konsep itu ya, terus harus pedes kah atau memang kalau yang nggak pedes berarti?
4: Iya, enggak. Kadang orang

0: Kalau manis semua nanti orang tidak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga. Iya.

0: ikan saja dibikin masak begitu, dia bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
1: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman Perdua, saya punya peliharaan hewan peliharaan di rumah, yaitu kucing, seekor kucing namanya Bobby. Dan nanti di tanggal 19 Februari dia akan berusia 12 bulan ya, atau 1 tahun. Nah, kalau hewan peliharaan kamu atau kucing peliharaan kamu usianya udah berapa tahun, teman Perdua? Usianya mungkin 3 apa 5 atau 7 tahun. Nah, itu masih sangat muda. Kalau yang satu ini namanya Flossy. Flossy ini adalah kucing tertua di dunia karena usianya 30 tahun loh, teman Berdua. Resmi berusia 30 tahun ya beberapa hari kemarin. Lahirnya pada 1995. Oh my god. Ini beda selisih 1 tahun dari saya ini ya. Dan Flossy ini diakui oleh Guinness World Record sebagai kucing tertua yang masih hidup. Flossy setara umur 150 tahun bagi manusia, sekaligus jadi simbol ketahanan, umur panjang, dan juga kekuatan perawatan yang penuh kasih. Meski kini Flossy tuli dan penglihatannya sudah terbatas, Flossy tetap lembut, tetap manja, dan menikmati perhatian di masa senjanya, teman Berdua. Oke, kayaknya nama Flossy bisa jadi rekomendasi deh untuk hewan peliharaan kamu, teman Berdua. Yeah,

0: gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
2: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
1: 15 iya, sampai 15 dengan
2: sampai 17 kak.
1: Oke, 15 sampai dengan 17 berarti
2: kelas.
1: Dewasa usianya berapa?
2: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
1: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
2: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya. Di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya. Dari NTT ya?
2: Iya, dari NTT.
1: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak. Apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada. Nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak. Karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
1: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
2: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak. Seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Hitlist. Teman berdua, tubuh ini seperti ada yang kurang begitu ya, ketika kita tidak mengonsumsi makanan maupun minuman manis. Lantas, apa dampak minuman manis pada tulang yang sering kita abaikan? Jadi dampak minuman manis pada tulang itu sering luput dari perhatian. Meski konsumsi soda, teh, kemasan, hingga minuman kekinian itu terus meningkat begitu ya. Minuman berbasis gula ini juga telah menjadi bagian dari gaya hidup modern, terutama di kalangan remaja dan juga dewasa muda begitu. Padahal dibalik rasanya yang menyegarkan, ada konsekuensi serius loh teman berdua terhadap kesehatan tulang dalam jangka panjang. Dan salah satu mekanisme utama dampak minuman manis pada tulang itu berkaitan dengan kandungan asam fosfat, terutama pada minuman bersoda ya. Asam fosfat yang masuk ke tubuh dalam jumlah yang besar itu dapat mengganggu keseimbangan pH darah. Dan untuk menetralkannya, tubuh akan meminjam kalsium dari tulang sebagai penyangga asam. Akibatnya kalsium yang seharusnya menjaga kepadatan tulang justru berkurang sedikit demi sedikit. Dalam jangka panjang, proses ini dapat menyebabkan pengeroposan mikro pada tulang, teman berdua ya. Dan cara efek natrium dan asam fosfat ya yang tidak disadari adalah memberi rasa segar pada soda itu bisa menjadi pedang bermata dua. Tubuh memang memerlukan fosfor untuk membentuk tulang dan gigi. Tetapi kelebihan fosfor justru dikaitkan dengan meningkatkan resiko patah tulang. Nah, cara mengurangi ketergantungan minuman manis, teman berdua, kamu harus mengganti minuman manis dengan air putih atau infus water, lalu mengonsumsi buah segar seperti apel, alpukat, atau berry saat ingin rasa manis. Lalu biasakan memasak sendiri ya, agar tidak bergantung pada minuman kemasan. Dan cermati label gizi, termasuk nama lain gula seperti fruktosa, sukrosa, atau sirup jagung. Itu juga gula ya. Lalu perbanyak asupan protein untuk membantu menekan keinginan mengonsumsi gula.

Teman Predue, seorang remaja tewas diterkam singa usai memanjat kandang di kebun binatang Aruda Camera Park, João Pessoa, Brazil. Gerson de Melo Macado yang usianya 19 tahun ini berhasil memanjat tembok setinggi 6 meter. Dia kemudian jatuh ke bawah pohon yang ada di dalam kandang, teman Predue. Rekaman video yang diambil pengunjung pada minggu pekan lalu itu memperlihatkan seekor singa betina yang mondar-mandir di bawah pohon saat Macado ini semakin dekat ke tanah begitu ya. Dan seorang saksi mata kemudian juga mengatakan singa itu menangkapnya, teman berdua. Nah, jadi meski tim keamanan berusaha mencegahnya, pria itu bertindak cepat masuk ke dalam kandang dan meninggal dunia ya akibat luka-luka yang disebabkan oleh hewan tersebut begitu. Jadi kejadian ini cepat dan juga mengejutkan, teman berdua. Dan untuk sementara waktu Aruda Camera Park ini akan ditutup ya sementara hingga proses penyelidikan selesai. Macado sendiri dikenal sebagai remaja yang bermimpi menjadi pawang singa. Remaja tersebut juga bersama dengan keluarganya dilaporkan memiliki riwayat masalah kesehatan mental. Sang ibu menderita skizofrenia dan mereka hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Semoga ya kasus ini segera ditangani dengan serius begitu, teman berdua, oleh polisi setempat.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya ya. Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi ya, untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
5: Iya.
4: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
5: Iya ada kita.
4: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Iya, kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
5: Iya betul.
4: Untuk menciptakan kebersamaan.
5: Iya.
4: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
5: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga. Memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
4: Oh iya betul.
5: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya. Kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya. Harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Rari Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, tahu tidak sih? Ternyata Sulawesi Tengah itu punya sungai yang kerap dijuluki sebagai Green Canyon, teman Bro 2. Wow. Namun sungai namanya Sungai Bongka, salah satu sungai tercantik di Sulawesi Tengah yang masih benar-benar alami begitu ya. Terletak di Tojo Una-Una, tepatnya di Kecamatan Ulu Bongka, Sungai Bongka disebut dengan Hidden Gem karena lokasinya yang jauh dari hiruk pikuk kota. Untuk menuju ke sini, kamu harus menempuh jarak sekitar 34 km dari Bandara Tanjung Api Ampana dengan waktu tempuh kurang lebih dari 1 jam perjalanan darat.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Berarti marketing untuk 13 outlet.
6: Iya, Kak.
5: Saya rasa itu tidak mudah ya.
6: Iya.
5: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
6: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya Kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih Kak.
5: Lebih ke promosi gitu.
6: Iya,
5: ya?
6: Promosi.
5: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
7: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
5: Senyum.
7: Iya, harus bisa senyum.
5: Sopan.
7: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
5: Dasar, ya? Senyum, sopan, dan ramah.
7: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
5: Itu dari mana kita taunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
7: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak. Ketika pelanggannya datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
5: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
7: Oke Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
9: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda ku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
8: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?
10: Pop,
8: Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
10: Selingkuh kok ketemu.

0: Ring a ding ding, lagu gamelan.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
0: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
1: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
2: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
1: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
2: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
1: 6 provinsi
2: iya, untuk remaja.
1: Okay. Provinsi Sulawesi Tengah?
2: Tengah, Utara.
1: Utara.
2: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
1: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencari, mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
2: Okay, sebelumnya kak, untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio Republik of

Dari Kartini 39, selamat siang teman Bro 2. Barengan sama Vicky lagi di hari ini, di hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus 2026. Selamat sekali bisa hadir lagi dan lanjutkan kebersamaan kita ya. Selepas tadi kamu udah barengan sama Kakak Nadil di pagi hari, dan siang harinya tuh kita bakal berpanas-panas ria. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat ya teman Bro 2, dan mudah-mudahan single-single atau lagu-lagu yang kita hadirkan sudah mampu bisa menghipnotis kamu untuk lebih relax ya kan, lebih tenang, lebih terhibur lah ya. Dan yang pastinya juga terfasilitasi dengan adanya lagu, mungkin suasana di ruang kerja kamu, di ruang private kamu itu jadi kayak full vibes positif, meskipun suasana di luar sana lagi panas, cuacanya bukan suasana orang lagi berantem, jangan gitu ya, nggak boleh ya. Meskipun memang kalau panas itu seringkali diidentikan dengan nahan emosi, jadi bukan hanya saat puasa saja, kadang-kadang cuaca juga menjadi salah satu pemicu. Jadi kalau mamanya nggak bisa nahan diri, wah ini bakalan fatal jadinya. Ya kalau bisa meskipun suasananya panas, jangan suka ngomporin. Udah tahu teman kamu gampang panasan gitu ya. Saran saya sih kamu bisa kasih jus jeruk. Ya kan, jus jeruk, tapi suruh dia bayar sendiri. Ya. Kalau mungkin ya ada juga yang lain, yang penting dingin, it's okay. Nah, kamu bisa cari yang dingin-dingin di luar sana, ada es kapal selam mungkin ya, es apa lagi ya, pokoknya es campur lah ya. Saya mau bantu UMKM untuk promosiin mereka ya. Kalau yang paling cocok di Kota Palu saat ini ya, kalau pengen buka usaha ya, ya meskipun tadi kita udah di sesi ini ya, di pukul 12 tadi sisi UMKM, tapi aku mau bilang kalau yang paling cocok itu pengen usaha untuk bisa ngulangin apa, hilangin rasa dahaga ya di tengah terik panasnya matahari. Berdua ya. Lagi beberapa hari kemarin sempat makan ini nih ya, pokoknya es campur gitu, pokoknya enak plong ya. Ada yang bisa buatin untuk saya? Oke. Okay. Jadi pukul 13 lewat 10 menit untuk hari ini teman berdua, di hari Sabtu ya, saya penasaran kamu bisa menjangkau tempat-tempat di Kota Palu di mana saja ya. Mungkin banyak sekali penawaran-penawaran menarik begitu ya, kunjungi tempat ini, datang ke tempat itu, makan ini, makan itu, pokoknya banyak banget ya teman berdua. Jadi tinggal tergantung selera kamu dan popoji is dompet kamu ya kan, kalau bisa mencukupi ya kan, berarti untuk kamu doang gitu ya kan. Kalau pengen terakhir ya boleh juga sih, kalau lagi di keadaan lagi apa namanya oke okay. Gitu, kita berbagi teman berdua ya kan. Apalagi buat yang pengen belanja pernak-pernik hari kemerdekaan ya kan. Jadi kita sudah lihat nih di berbagai tempat di Kota Palu sekarang udah cukup marak ya, mas-mas ya, penjual bendera. Halo, selamat siang, tetap semangat ya jualannya. Jadi bukan hanya apa berjualan, tapi lebih ke bagaimana kakak-kakak, ya om-om, tante-tante semuanya bisa membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Kota Palu, ya kan? Seperti itu, ya. Yeah. Tapi tetap patuhi regulasi juga ya, karena kemarin ada peraturannya juga untuk yang mau jualan di pinggir jalan gitu ya, ada ketentuan. Biar lebih oke aja gitu, ya. Mungkin nggak dilarang ya, tapi di bagian-bagian tertentu yang bisa digunakan ya, jangan sampai di badan jalan juga. Ya
ya kan. Tapi kalau mamanya ada tempat yang strategis ya bisa dijaga situasinya gitu. Jadi jangan nyerobot aturan gitu atau main paku sini, paku sana, gantung sini, takutnya nanti ada sorotan dari pemerintah kota atau pemerintah daerah gitu. Enggak benar nih gitu. Ya, Pak Salpo PP. Aman ya semuanya berjalan lancar gitu. Ya, semuanya tetap berjualan, tetap mencari rezeki gitu ya. Oke, siang hari ini teman berdua kok bakalan berbagi informasi olahraga juga barengan sama kamu. Dan sebentar juga ada 20 playlist Indonesia dan juga mancanegara versi lokal ya. Itu nanti barengan sama aku dan juga Kak Wino yang bakalan temani kamu ya. Dan yang pastinya lagu-lagu yang sering kamu request itu bakalan keputar di situ dan kamu bisa tahu juga posisinya sekarang itu ada di garis mana gitu kan. Garis tipis-tipis kah atau garis tebal? Jadi kebanyakan gocek gitu ya. Gitu loh penyiar ya teman berdua. Kalau enggak cerewet enggak bakalan jadi penyiar. Oke. Saya mau kemana lagi nih? Yang mau requestan kayaknya udah cukup waktunya, tapi kalau kamu boleh kasih referensi nanti kita bakalan coba cariin slotnya gitu ya. Tapi jangan main slot. Maksudnya slot waktunya. Bakalan coba putarin lagunya ya, kalaupun masuk nanti dalam playlist kita, nah itu lebih keren lagi teman berdua. Sampai sore aku bakal temani kamu juga teman berdua. Jadi stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
5: Butuhkan untuk saat gitu. Ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Produa, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan, iya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
4: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
5: selesai.
4: Ya.
5: Uh-huh.
4: Oke, Win.
5: Udah
4: selesai.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selanjutnya 42 FM teman terbaik kamu, kita sisihkan beberapa informasi olahraga juga dari cabang olahraga tenis ya. Pasangan ganda putri Aldila Yasutiadi dari Indonesia dan juga Erin Rotliff Selandia Baru. Nah, ini mereka berhasil mengalahkan unggulan keempat Kristina Blandonovic dan juga Gua Hongyu di Canadian Open tahun ini. Dan pertandingan berlangsung selama 2 jam 3 menit dengan skor terakhir itu 6-3, 6-7 atau 4 dan 10-5 yang terakhir, dan dimenangkan Aldiana Rotliff di Toronto pada Sabtu 8 Agustus 2026 hari ini ya. Dan babak 16 besar Aldila dan juga Rotliff selanjutnya akan menghadapi Olivia Nicole dan juga Teresa Mihalikova. Ya, nama-nama yang paling identik ya di cabang olahraga ini ya teman berdua. Kemudian dari dalam negeri sendiri, PSSI evaluasi timnas Indonesia usai gagal ke semifinal, dan mereka akan mengevaluasi perjalanan timnas Indonesia setelah gagal melaju ke semifinal ASEAN Championship 2026 ini. Dan Indonesia juga bermain setelah imbang 1-1 melawan Singapura sehingga gagal untuk mendapati dua besar klasemen akhir grup A ya. Jadi evaluasi disiapkan sebagai langkah memperbaiki performa timnas Indonesia ya, sebelum nantinya itu akan menghadapi berbagai agenda internasional berikutnya teman berdua. Ini keren ya, informasi olahraga yang bisa kamu baca juga dari cabang olahraga MotoGP. Inggris, Marco Bensesi tercepat di sesi latihan MotoGP Inggris ya, pecahkan rekor lap Silverstone ya dengan waktu 1 menit 56,280 detik. Raul Fernandez dan Fabio Giannantonio ini melengkapi posisi 3 besarnya. Sedangkan Aprilia juga itu berhasil menempatkan 2 pembalapnya. Itu ada di posisi teratas ya teman-teman berdua.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
7: Muay Thai
6: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
7: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
6: Benar.
7: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar. Jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON. Amin.
6: Okay. Lanjut coach
8: dan Over. Kami sendiri
6: selaku pembina ya.
8: Iya, pelatih juga.
6: Pelatih.
8: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Obrolan seru di Prodo FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen ta Briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Gimana lagu Indonesia minggu ini?
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 105.2 FM, teman terbaik kamu, barengan sama Vicky untuk sore hari ini, teman Pro 2 di Indonesia Top 20. Sekarang yang punya lagu-lagu terhits, kamu bisa dengerin sampai puas hingga 1 jam ke depan untuk tanggal lagu Indonesia minggu ini. Dan kita punya 20 tanggal lagu yang sudah warawiri setiap minggunya. Dan untuk di posisi ke-20 hingga di posisi pertama ini masih tetap kokoh ya, beberapa single-single hebat kemarin. Namun setiap minggunya pasti akan ada pergeseran gitu ya, dari peringkat ke-20 hingga di posisi pertama. Nah, di posisi ke-20 kali ini, teman berdua, aku JJ. Di pekan ini ada Melati dari Aku JJ yang turun dari posisi ke-7 setelah bertahan 11 minggu lamanya. Dan banyak juga yang bilang kalau lagu ini tuh enak banget buat dijadiin soundtrack di media sosial, entah mungkin di TikTok ataupun juga di Instagram. Kita dengerin dulu, teman berdua, di posisi 20.

0: Salah satu musisi yang juga cukup hits belakangan ini hadir dengan single luar biasa ya. Ini masuk di deretan ke-19 minggu ini, Emotional Post Hardcore Pop Punk Garapan for Revenge, yang dengan judul Penyangkalan. Ini kalau salah kemarin mereka juga menjadi salah satu band yang mensoundtracki salah satu film action Spider-Man teman berdua. Ini luar biasa banget, tapi lagunya masih kita bakal sounding gitu ya. Apakah nanti juga akan masuk mendampingi single Penyangkalan ini? Entahlah seperti apa. Ini ada di posisi ke-19 minggu ini.
1: 19

Kita naik satu anak tangga, ada Salviani, ada titik-titik di ujung doa. Wow, bertahan stabil di peringkat ke-18 selama 14 minggu. Salviani dengan ada titik-titik di ujung doa. Ini mampu memberikan kamu ketenangan selama kurang lebih satu minggu ini. Kita bakal dengerin, namun posisinya bukan terancam, tapi sedikit was-was ya. Ya begitulah ya, ini pasti kan ada yang bergeser di setiap minggunya. Oke, kita dengerin teman berdua.

Next di posisi ke-17 ada Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel Noah featuring Rhymes. Ya, ini kolaborasi yang bisa dibilang tuh manis banget, teman 22. Impian Ariel Noah dan juga Rhymes lewat Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini harus terproses dari posisi ke-8 pekan lalu. Meskipun terdorong turun, dua nama besar ini tetap membuktikan chemistry vokal luar biasa yang juga diapresiasi banyak media musik nasional.

Next, kita next satu anak tangga di posisi ke-16 ada Nadif Basalama. Ini masih betah di peringkat ke-16, Nadif Basalama lewat lagu ballad Sentimental, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan kayaknya sudah memasuki minggu ke-18 di tangga lagu top chart Indonesia, Palu.

0: Di peringkat 15 ada Bilal Indrajaya Maudi Ayunda. Wow, ini dia di peringkat ke-15, harmonisasi klasik Bilal Indrajaya dan juga Maudi Ayunda di single dan judulnya Tokau. Ini kalau dengar-dengar ada nuansa retro dan juga pop ala 80-an yang juga dibawakan keduanya. Itu sempat mendapatkan sorotan hangat sebagai karya kolaborasi paling elegan tahun ini. Wow, congratulations.
1: 15 15 15

Kita tinggalkan di posisi 15, beralih ke posisi 14, naik satu anak tangga asli. Ivan dengan Jangan Paksakan Rindu Ini Beda. Ini di posisi ke 14 konsisten ditempati oleh Ivan dengan tembang Melankolis begitu ya. Seperti saya katakan tadi, di Jangan Paksakan Rindu Ini Beda, biarkan dia mengalir seperti biasa. Di vokal khas dari Ivan, sukses menyentuh hati banyak orang yang sedang mungkin berjuang dalam hubungan beda rasa begitu ya.

Okay. Kita lanjutkan di posisi ke-13 Top 20 featuring Fabio Azhar, memasuki minggu ke-18 komposisi orkestra indah Top 20 bersama vokal powerful Fabio Azhar. Dia bertahan di peringkat ke-13. Ini sebab penggabungan aransemen maestro Top 20 dan juga penghayatan Fabio Azhar dinilai banyak orang itu sebagai mahakarya pop balada.

cewek cantik, rambut jauh hadir. Kasih banyak hal yang luar biasa dari lagu ini. Ya, agak sedikit melankolis tapi manis banget sih teman dua-dua. Dan namun sekarang posisinya ada di peringkat yang ke-12 setelah 2 minggu barengan sama kita. Jadi peningkatan yang cukup drastis, Bernadia melompat dari posisi ke-20 langsung maju ke posisi 12 lewat hit single Rabun Jauh. Ya, meskipun Rabun ternyata dia mampu naik beberapa anak tangga. Ini luar biasa banget ya. Congratulations.

Dari posisi ke-12 kita lanjut lagi ke posisi 11, naik satu anak tangga. Ada lomba sihir melompat lebih tinggi, sudah mengarasmen salah satu lagu dari band yang cukup fenomenal, Salon Seven, teman 22. Ini keren, namun dibawakan versi mereka itu bawaannya apa ya, seger aja gitu ya. Jadi di posisi 11, lomba sihir membawa energi positif lewat interpretasi segar melompat lebih tinggi, dan lagu ini banyak juga dijadikan playlist semangat pagi oleh anak-anak muda di perkotaan. Oke, kita bakalan jadikan mungkin buat kamu yang pengen olahraga kali ya tiap hari Minggu, biar lebih berenergi. Lagu-lagu yang seperti ini kayaknya bakalan jadi playlist favorit kamu.

Oke, sekarang kita membuka 10 besar untuk minggu ini teman Pro 2. Ketemu barengan sama Aruma featuring Rain Laude. Membuka top 20 di posisi ke-10 untuk minggu ini. Aruma dan juga Rain Laude bertahan kuat di posisi ke-10 dengan lagu Ekspektasi.

Nah sekarang ada hara, bukan huru. Jadi nantinya jadi huru hara. Di single Celah di Hatimu, ini sekarang udah cukup mapan ada di top chart kita, khususnya di minggu ini. Mampu bertengger di posisi ke-9. Ini merupakan grup musik hara yang konsisten memikat hati dengan single Celah di Hatimu.

Dari banyaknya deretan lagu tangga lagu Indonesia, kamu harus memilih beberapa di antaranya yang kamu favoritkan untuk bisa jadi jawara kita di tiap minggu. Apakah salah satunya adalah Gia Indrawari di Seribu Kali? Entahlah ya. Silakan kamu bisa request semampunya. Ini melompat besar, Gia Indrawari terbang dari posisi 15 ke posisi 8 pekan ini lewat lagu Seribu Kali. 8

0: sudah cukup mapan sih, cukup lama juga barengan sama kita, meskipun udah remuk ya, tapi lagu ini masih bertengger di 10 besar kita, yaitu di peringkat yang ke-7, Danggi Kapal Hope. Setelah sempat menduduki peringkat kedua pekan lalu. Wow, ternyata sempat kemarin jadi runner up kita. Remuk dari NC Karwalu kini harus rela bergeser ke posisi ke-7.
1: 7.

Nah, satu lagi yang sering banget di request barengan sama kita, teman Bro 2. Sebelumnya thanks buat kamu udah apresiasi musik ini untuk masuk di chart kita, dan sekarang kabarnya memang udah di peringkat yang ke-6. Luar biasa. Ada Vanessa sih dengan Berkaca-Kaca. Ini merayakan pekan ke-20 di tangga lagu dan juga tetap tangguh di peringkat ke-6. Wow, capaian 20 minggu di chart kita tuh menjadikan karya Vanessa sih salah satu track paling berdaya tahan 3 tahun ini ya. Udah kayak Basoka.

0: Nah, sekarang kita masuk ke posisi 5. Di posisi 5 besar kini dari Yofi Widianto featuring sama Kim dan Naida. Jadi bertiga mereka ini ya, kolaborasi ternyata memasuki top 5 energi emas dari Yofi Widianto barengan sama Kim dan juga Naida di lagu kini. Itu sudah bertahan di urutan ke-5. Oke, itu di urutan ke-5 kita untuk minggu ini teman Pro 2.
1: Permisi, 5.

Yang sekarang di posisi keempat, barangkali kita akan saling memaafkan, barangkali. Ya kalau memaafkan sih harus ini ya, memang harus dipertimbangkan. Tapi ketika kamu memilih untuk berdamai gitu, sebaiknya kamu memang harus memaafkan sih. Apakah lagu dari Pamungkas ini cukup mewakili ekspektasi kamu ya, soal memaafkan gitu ya? Di tanggal lagu keempat ini Pamungkas sudah sangat menyapa lewat berapa kali kita akan saling memaafkan. Dan juga dalam banyaknya platform media sosial, banyak yang mengapresiasi lagu ini tuh punya lirik yang apa ya, dalam gitu gitu. Jadi memandang konflik sebuah hubungan gitu, teman berdua. Jadi deh, kalau umpamanya kamu ada di posisi ini nih teman berdua, kamu bisa mempertimbangkan semua itu. Jadi jangan sampai berlarut-larut untuk ada di konflik gitu.

0: Oke. Kita tinggalkan dan beralih ke posisi ketiga, Wijaya 80 featuring Sal Priyadi. Top 3 kita. Peringkat ketiga berhasil diamankan oleh kolaborasi unik Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi lewat Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini kayak hubungan beda gitu ya tahun 2. Oke, mudah-mudahan yang jalanin hubungan itu udah menemukan titik terang. Meskipun gak bisa menyatu gitu ya, ujung-ujungnya harus pisah. Tapi untuk menyatukan sebuah perbedaan, kamu butuh yang namanya kerja keras juga gitu. Oke, mudah-mudahan ini ya selesai. Tapi kamu harus dengar lagu ini ya, dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menjilang. Ini sebuah gambaran sih ya, realita kita gitu. Tapi mungkin sangat cocok buat kamu. Silakan di request-request juga.
1: Wow, tiga.

And then sekarang kita masuk di posisi kedua. Ada teh hijau Tulus. Mungkin cukup recommended ya buat kamu seharusnya seperti ini ngeteh. Yang suka kopi ya ngopi. Yang mau dicampurin teh dan kopi kayaknya tidak mungkin. Ya takutnya sakit perut gitu. Tapi teh hijau dari Tulus ini mampu membawa vibe positif buat dunia musik di tanah air teman-teman dua. Jadi kita bisa ngelihat juga banyak yang mengapresiasi lagu ini untuk dijadiin soundtrack di media sosial. Keren, keren, keren, keren. Nah, ini sebuah terapan yang spektakuler di nomor 17 itu langsung meroket ke peringkat kedua. Ya, Tulus dengan single terbarunya, Teh Hijau.

Baik teman produce, setelah kita kerja keras hampir masuk ke posisi jawara kita untuk minggu ini. Kamu pasti penasaran ya siapa yang menjadi jawara kita untuk minggu ini. Saya pun juga, meskipun saya yang kasih tahu ya 20 tangga lagu Indonesia untuk minggu ini. Tapi don't worry, untuk bisa lebih wow lagi, kita bakalan flashback dari peringkat yang ke-20 sampai yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman. 20 ada

dengan remuk. Di posisi ke-6 ada Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Di posisi ke-5 Yofi Widianto featuring Kim and Naida Kini. Di posisi ke-4 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. And then di posisi ke-3 Wijaya 80 Salpriadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi kedua atau di posisi runner up kita kali ini, teman pro 2, ada single yang begitu hits dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi runner up kita tadi, teman pro 2. Dan siapa yang menjadi jawara kita untuk minggu ini? Kita langsung saja, teman pro 2, dengarkan Rhyme Laude dengan Bersenja Gurau. Ini dia, congratulations buat Rhyme Laude, sudah ada di peringkat yang pertama lagi untuk minggu ini. Minggu ke-8, pekan ke-8 dan di minggu ke-3 untuk menjadi jawara di top 20 Indonesia di tangga lagu minggu ini, edisi tanggal berapa? 8 Agustus 2026, teman-teman berdua. Vicky pamit, tapi setelah ini kamu bakalan dengerin lagi ada 20 tangga lagu internasional barengan sama Kakak Wino ya. Bye.

0: Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, apa kabar buat kamu semua yang lagi sementara mendengarkan. After a long time, teman Pro 2 udah gak nemenin kamu semua. Akhirnya Erwino kembali lagi nemenin kamu semua di International Top 20 untuk edisi minggu ini. Dan saya yakin kalian udah penasaran banget, kira-kira siapa sih yang bakal menjadi juara kita untuk minggu ini. Oke teman Pro 2, keep it settle terus aja. Let's start from number 20, alias nomor 20 teman Pro 2. Ada Harry Styles dengan Aperture setelah 13 minggu berada di International Top 20.
1: Number 20.

Okay, sekarang kita masuk ke peringkat 19 teman Pro 2. Ada lagu yang sangat gak pernah ngebustenin setelah 23 minggu lamanya berada di International Top 20. Tapi sayang banget teman Pro 2 ini masih stay and calm aja, sama seperti minggu lalu di peringkat ke-19 ada The Miss No David, Tyla, Neil dan juga Roger dengan Talk To Me.

0: Oke, okay, nomor 2. Lagu yang enak banget untuk didengerin, kayaknya gak pernah bosan juga. Setelah 14 minggu lamanya di International Top 20, I Just Might from Bruno Mars, number 16.
1: Number 16. 16.

0: Setelah 2 minggu di International Top 20, sepertinya tidak butuh waktu yang lama. Last week number 17 and this week number 14, Bebe Rexha and Faithless with New Religion.
1: Number 14.

0: Oke, minggu lalu berada di peringkat ke-8 alias number 8 teman Pro 2 dan minggu ini harus turun di peringkat ke-13 Lynch Youth with Never Let Go.
1: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
2: Pro 2. Teman terbaik.

Next kita maju lagi nih teman Pro 2. Setelah tadi peringkat ke-12, sekarang ke peringkat 11. Salah satu member, ex-member tepatnya ya, dari One Direction teman Pro 2, Zayn with Side Effects setelah 9 minggu di International Top 20. Number 11.

0: peringkat 10 di minggu ini. Congratulations untuk salah satu girl group asal Indonesia, Teman Pro 2, yang tergabung di FTX Rising. Dan lagunya ini memang happening banget, hampir dinyanyikan oleh semua masyarakat Indonesia, iya gak sih? Karena pada tahu juga lagunya, ya kan? Udah siap belum? The one and only Teman Pro 2, Nona with Rollerblade, setelah 3 minggu di International Top 20.
1: Number 10.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Next nomor peringkat 2, minggu lalu di peringkat ke-13 alias 13, dan minggu ini di peringkat ke-8. Congratulations karena berhasil naik beberapa anak tangga, Taylor Swift dengan lagunya soundtrack dari Toy Story terbaru teman Pro 2 dengan I Knew It, I Know You di peringkat ke-8 untuk minggu ini.

0: Sepertinya kalau kita ngomongin Blackpink ini teman Pro 2, kayaknya mereka-mereka ini masih tetap stay and calm aja, sama seperti minggu lalu yang ada di peringkat ke-7 dengan lagunya Go setelah 13 minggu di International Top 20.
1: Number 7.

Next teman pro 2, kita masuk ke peringkat kelima. Ada Taylor Swift lagi nih teman pro 2, yang sempat menjadi jawara kita di beberapa minggu lalu, ya kan? Dan di minggunya yang ke-15 teman pro 2 sepertinya masih sama dengan minggu lalu. Dia masih stay and calm aja, gak kemana-mana. The Fate of Ophelia dari Taylor Swift di peringkat kelima untuk minggu ini. Number 5.

0: Next teman pro 2 di peringkat keempat ada Shakira dengan Dai Dai. Walaupun Piala Dunia sudah selesai nih teman pro 2, tapi dengerin lagunya Shakira dengan Dai Dai ini masih terngiang-ngiang dan masih berasa. Kayaknya Shakira ini memang udah identik banget ya dengan Piala Dunia ya. Setelah 7 minggu di International Top 20, dia masih stay and come aja di peringkat keempat dengan lagunya Dai Dai.
1: Number 4.

0: Masih dengan BTS lagi teman Pro 2. Di minggunya yang ketujuh sepertinya gak perlu waktu yang lama, sampai puluhan minggu atau belasan minggu di International Top 20 teman Pro 2. Di minggunya yang ketujuh teman Pro 2, belum naik belum turun BTS dengan Body to Body di peringkat kedua.
1: Number 2.

Peluas jaring kolaborasi Formas, ini fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Formas memperluas jaringan kolaborasinya di 103 organisasi kemasyarakatan di berbagai latar belakang dan menunjukkan pertumbuhan signifikan sejak didirikan 21 anggota. Ketua Umum Formas Yohanes Sajo Badi Seja, maksud saya Budi Sejati juga menekankan bahwa peningkatan jumlah anggota mencerminkan kepercayaan elemen masyarakat terhadap kekuatan kolaborasi dalam pembangunan bangsa. Penguatan jaring Formas diarahkan untuk memperbesar kontribusi organisasi masyarakat dalam mengawal pembangunan nasional menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2040.

Selanjutnya, Victoria menjadi wilayah pertama Australia yang juga menerapkan aturan wajib menggandengkan unggas sebagai respon terhadap meningkatnya deteksi flu burung atau H5N1. Pemilik lebih dari 50 ekor burung diwajibkan menjaga unggas tetap berada di dalam kandang untuk mencegah penyebaran virus ke peternakan unggas. Kebijakan ini berlaku selama 14 hari dan juga merupakan perluasan dari aturan sukarela yang sebelumnya juga telah diterapkan di Victoria. Teman berdua, Lion Parcel menghadirkan layanan mini pack untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pengiriman paket ringan yakni dengan berat di bawah 300 gram. Chief Marketing Officer Lion Parcel Candy Kuanto juga mengatakan layanan tersebut hadir meningkatkan pengiriman barang berukuran ringan ya. Sementara sebagian pelanggan masih dikenakan tarif minimum 1 kg. Di mana juga dikatakan kondisi tersebut mendorong mereka untuk menghadirkan layanan lebih sesuai dengan karakteristik paket ringan. Demikian informasi info berdua.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. You're my soda pop.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Apa sih sebenarnya Gampir Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampir Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
3: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
4: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
3: boleh
4: cari
3: di-search
4: teman-teman di Google. Itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
3: Kalau Kesha sendiri mungkin?
5: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi. Jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik Kelor.
4: Lebih ke Kelor ya, sering dipakai di Kelor.
3: Iya sih, itu lebih banyak batik Kelor.
4: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

150 FM teman terbaik kamu yang lagi join terus barengan sama Pro2, thank you banget ya. Dan ya, pastinya kan ikuti terus keseruan kita juga barengan sama teman-teman yang biasa ada di sore ceria. Kalau kemarin aku barusan barengan sama salah satu bisa dibilang media digital begitu ya, dan merekomendasikan tempat-tempat yang bisa kamu kunjungi di sekitaran Kota Palu, terkhususnya buat teman-teman yang barusan datang dari Kota Palu itu bisa mengambil rujukan ke rutemu. Kali aja mungkin ya di hari Sabtu ini atau mungkin hari Minggu pengen jalan ke mana-mana tapi minim referensi, yaudah kamu bisa buka berbagai konten digital yang bakal merekomendasikan kamu berbagai tempat-tempat yang seru yang bisa dijelajahi di Kota Palu.

152 FM teman terbaik kamu. Hidden gem itu bukan ketika kamu nonton konser terus paling belakang ya. Atau hadiri pesta duduknya paling belakang gitu, jadi kayak tersembunyi kan ya. Mungkin ada teman-teman yang pengen ngadem gitu di salah satu tempat ya, cocok kayak berhubung kamu mungkin anaknya introvert parah gitu. Stadium berapa? Terus juga mungkin ya kayak pengen, bukan introvert ya, tapi pengen nikmatin me time aja gitu. Gak beda jauh sama yang pengen slow living gitu kan. Nah, kalau kemarin sempat nongkrong barengan sama teman-teman dari Rutemu ya kan. Itu mereka bukan hanya nawarin tempat-tempat yang hidden gem, tapi juga melihat kualifikasi tempat-tempat yang memang cocok atau recommended buat teman-teman pilih gitu ya, teman berdua. Lagi pula konsepnya kadang-kadang tuh main-main tempat-tempat yang hidden gem itu lebih estetik ya, kemudian juga tenang, makanan yang recommended, terus juga mungkin ya ada keunikan tersendiri gitu ya, selain kenyamanan gitu. Buat kamu yang bukan introvert sih atau extrovert juga, tapi lumayan lah untuk sementara bisa berkamuflase gitu. Berkamuflase emang apa, bunglon bukan ya, bukan sejenisnya gitu. Jadi kayak ya udah, kamu orang itu mungkin introvert ya, tapi kadang-kadang jadi extrovert juga ya, tapi kan kamu butuh yang namanya me time gitu. Jadi kayak solusinya tuh ya kalau nggak bersembunyi ya, cari tempat hidden gem, ya udah kamu bisa berkamuflase gitu ya, biar nggak kelihatan introvert banget atau extrovert banget. Oke, kita masih punya beberapa menit ya sampai nanti kelar di pukul 17, karena setelah itu kita bakalan gabung barengan sama Pro 2 RRI Jakarta ya kan. Kita bakalan nongkrong lagi teman Pro 2 ya, nanti ada program seru di Musicpreneur gitu, kayak lagunya sih. Ya pokoknya sampai selesai nanti, terus nanti dilanjutin sama Kakak Melia ya di session berikutnya ya, di Jaga Malam setelah kita nanti bergabung sama program Mas Santo RRI Palu ya. Kemudian kamu bisa seru-seruan di malam minggu. Oke, Vicky pamit, terima kasih, bye-bye.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani, harus selain teori-teori itu harus ada, kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk ngobrol 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore untuk ngobrol 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur untuk ngobrol 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke? Okay?

0: Sos BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Macet?
1: Kayak... gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Lebih sama.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran
1: sih. Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan aduh. Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih, musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, anak muda, Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya.
1: Dan wah, dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak, minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal bener sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Asalkan
1: jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @pro2fmjkt ya.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman Bro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga itu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa di notice dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan, mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya, orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu ada basic cerita. Yang disebut description-nya. Storytelling. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati dia.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi. Mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain.
1: Biarpun dia cerita tentang sakit hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung, gitu ya. Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Tim
1: konten menarik. Di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin loh dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, kayak gini. Dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya. Tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya
1: ada. Ref duluan.
0: Iya yeah, iya. Yeah,
1: yeah. Nah, okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Notasi, iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, Wih, menarik banget sama Bro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada lagu Kuksano juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu-ninu-ninu, itu dibikin apa namanya, ada buliannya lah, bercanda ya tapi gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya, sehingga orang taunya dia bawa, si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih, kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi rame juga, itu Farel Hilal sama yang apa namanya, keliling itu kan, yang Simatupang, Rasa California, itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga.
0: Bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Bener. Wah, Tama Pro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya, sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini.
1: Dosen.
0: Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya, lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya,
1: bener nggak?
0: Itu ya udah hook ya, iya. Coba kita dengerin ya.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rionada Bumi.
1: Iya,
0: dan
1: betul sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita
1: obrolin
0: ya.
2: Oh my god, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, iya. Karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu
1: host
0: influencer, dan juga aktor ya?
2: Iya.
1: Aktris.
0: Yeah. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu.
0: Paham.
2: Kayak di PI, yeah, ya kan? Palembang Icon.
0: Iya,
2: dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku masuk naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Iya, itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Mm-hmm. Kayak buat ngisi acara. Mm-hmm. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen.
0: Hmm.
2: Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
2: sinetron? Waduh, aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah di situ.
1: Jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
2: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah ya.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke. Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser
0: okay.
2: Dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah the best deh pokoknya Kak Aldi ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi
2: iya,
0: ini buat
2: betul.
0: Bikin lirik fullnya dari
2: betul.
0: Di antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Di zaman kayak gini.
0: Kayak gini.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: gitu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus ya. Harus ngomong
2: betul.
0: Juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Dan kita juga enggak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya enggak gitu ya.
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, makanya di video klipnya itu aku masukin footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z, masih Gen
0: Z. Gen Z 2011. Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong. Of course, nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Iya kan? Potongan-potongan.
0: Iya kan? Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak, pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: okay.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak, di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman-teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalo,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu okay. Ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke.
1: Okay. Aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita enggak bisa capai itu enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing.

0: karena aku sempat dikomplain, itu dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku nggak ada di
1: nggak hadir
0: padahal aku bener-bener nggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
1: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist udah.
0: Udah dua kali ini di blacklist nih.
1: Udah lomba menang mulu.
0: Amin.
1: Tapi keren banget sih ini, sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih, Chico. Anyway, Chico, kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman Pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
0: Terus semangat.
1: Oke.
0: Atas semua yang kamu inginkan.
1: Okay.
0: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
1: Right.
0: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
1: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
0: Yep.
1: Jangan untuk orang lain.
0: Itu
1: keren banget.
0: Know your worth, guys.
1: Keren banget. Eh, sumpah ini
2: good quote.
1: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Chico, seru banget sih kayaknya. Tapi
2: POV-nya bagus.
1: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
0: Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya.
1: Yes.
0: Ini boleh promo kan?
1: Boleh promo
0: dong.
1: Semuanya YouTube channel saya.
0: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke. Okay?
1: Oke. Okay. Di mana?
0: Di apa?
1: Di mana? Di Chico _ atau apa?
0: Di Chico _ Stradella L double.
1: Ah, itu ya pokoknya teman berdua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
0: Iya, enggak apa-apa dong.
1: Dan semoga
2: lagi syuting ini, lagi syuting.
0: Yeah, worth it, guys.
1: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus
1: untuk Chico. Dan pastinya sukses terus buat Chico.
0: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
1: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
1: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
1: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nanda Bumi.
1: Dan pastinya
0: Chico Radella.
1: Kita cabut dulu, bye-bye.
0: Waktunya sore ceria.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Apa sih sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
5: Itu Gampiri Interaksi Lestari. Mm-hmm. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
2: Yang pertama, mengembangkan kemudian saya ada terbuatkan petani.
1: Oke.
2: Itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di petani. Okay. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya tidak kembangkan.
3: Intro 2. 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Pemkab Banggai merespon kebakaran hutan dan lahan Karhutla secara beruntun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banggai mengingatkan Karhutla bukan hanya menghanguskan hutan tapi juga mengancam kesehatan lingkungan serta aktivitas masyarakat. Instansi ini menilai pencegahan adalah langkah terbaik untuk melindungi Kabupaten Banggai dari bencana. Caranya dengan tak membuka lahan dengan cara membakar, kemudian tak membuang puntung rokok sembarangan, dan tak meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan.
0: Intro 2.
3: Berita selanjutnya, teman Pro 2, badai tropis Mai-Mai menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Korban terdampak setelah tanah longsor menghantam sebuah rumah makan di wilayah utara Filipina dan dilansir dari Anadolu. Pada Kamis 6 Agustus 2026, peristiwa tersebut terjadi di La Trinidad, Provinsi Benguet, saat hujan deras dan angin kencang melanda kawasan tersebut di kota Vigan. Angin kencang akibat badai Mai-Mai menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menghalangi jalan. Polisi serta petugas darurat kemudian membersihkan puing-puing untuk memulihkan akses transportasi warga. Otoritas Penerbangan Sipil Filipina melaporkan bahwa sekitar 1.660 penumpang terdampak akibat gangguan penerbangan yang disebabkan oleh badai tersebut. Sekitar 10 penerbangan domestik dibatalkan atau mengalami penundaan akibat kombinasi dampak badai Mai-Mai dan angin muson barat daya. Sementara itu, topan dolphin bergerak mendekati wilayah Tiongkok dan Taiwan setelah melintasi Samudra Pasifik Barat Laut.
0: Intro 2.
3: Berita terakhir, teman Pro 2, kita beralih ke hiburan di mana film Nawila resmi hadir di Netflix, memperluas jangkauan kisah masa kecil hangat karya Rian Adriadi. Kamis 6 Agustus 2026, film keluarga tersebut mengajak penonton mengikuti kehidupan Wila, seorang gadis kecil yang tumbuh di lingkungan Surabaya era 1960-an. Nawila merupakan adaptasi dari novel karya Reda Gaudiamo dengan cerita yang menyoroti pengalaman sederhana namun bermakna. Tokoh Wila sendiri digambarkan sebagai anak berusia 6 tahun yang memandang lingkungan sekitarnya melalui imajinasi dan rasa ingin tahu. Perubahan mulai terasa ketika sahabatnya mengalami kecelakaan dan teman-temannya satu persatu mulai bersekolah meninggal.

0: menyebutkan keseharian Willa. Keinginan mengikuti teman-temannya membawa Willa memasuki lingkungan sekolah yang dipenuhi aturan, batasan serta pengalaman baru bagi dirinya. Jadi Luisa Adrina memerankan Nawila, didampingi Irma Rihi sebagai Mak dan Junior Lim sebagai Pak. Dalam film tersebut pemeran lainnya mencakup Freya Mikaela sebagai Farida, Azami Shauki sebagai Dul, dan Arsenio Ibrahim sebagai Baut. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bersama Melia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau sudah malam memang waktunya biasanya orang-orang ya pada galau semua. Tapi kayaknya malam ini bukan hari yang tepat deh buat galau. Karena hari ini itu malam minggu, malam ini malam minggu. Jadi buat teman Pro 2 kayaknya gak usah galau-galau ya. Mending persiapan nih, mau malam mingguan di mana nih teman Pro 2? Atau mungkin kamu memilih untuk stay di rumah kah di malam minggu ini teman Pro 2? Dan aku bakal kasih rekomendasi nih, karena kita bentar lagi kemerdekaan ya di 17 Agustus. Jadi ada beberapa film Indonesia yang bertema perjuangan yang wajib banget ditonton nih teman Pro 2. Nanti aku bakal kasih tahu di segmen selanjutnya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
3: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadi momentum untuk memenangkan perjuangan panjang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Semangat tersebut dapat dihayati melalui berbagai cara, salah satunya dengan menyaksikan film bertema sejarah dan perjuangan bangsa, teman Pro 2. Jadi industri perfilman Indonesia telah menghadirkan banyak karya yang mengangkat kisah para tokoh nasional, prajurit dan masyarakat dalam perjuangan. Beragam film tersebut tidak hanya menyajikan cerita menarik, tetapi juga mengajak penonton memahami nilai pengorbanan, persatuan dan nasionalisme. Jadi, teman Pro 2, karena kita sudah mau menjelang 17 Agustus, tinggal beberapa hari lagi. Jadi, aku kasih beberapa rekomendasi ini, teman Pro 2. Yang pertama, film Jenderal Sudirman 2015. Film ini mengangkat kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya menghadapi agresi militer Belanda II. Meski kondisi kesehatannya menurun, Sudirman ini tetap memimpin perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Jadi film ini rilisnya di tahun 2015, teman Pro 2, mungkin bisa di searching ya. Dan selanjutnya ada Kadet 1947. Ini film rilisnya di tahun 2021. Terinspirasi kisah nyata, film ini menceritakan keberanian para kadet Angkatan Udara Republik Indonesia menjalankan misi berbahaya. Mereka ini melancarkan serangan udara terhadap markas Belanda sebagai balasan atas agresi militer Belanda I. Kemudian ada juga, teman berdua, film dari Kartini yang dirilis tahun 2017. Film biografi ini mengisahkan perjuangan Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, teman berdua, kisahnya ini menunjukkan perubahan besar dapat dimulai keberanian melawan ketidakadilan dan keterbatasan sosial mengenai perempuan.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Teman terbaik.

Lanjut lagi teman berdua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan rekomendasi film selanjutnya nih teman berdua, ada Soekarno di tahun 2013. Film garapan Hanung Bramantyo ini menampilkan perjalanan hidup Soekarno menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penonton diajak mengikuti dinamika perjuangan politik hingga lahirnya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Next teman berdua, ada Battle of Surabaya yang rilis pada tahun 2015. Film animasi ini mengambil latar pertempuran Surabaya yang menjadi salah satu peristiwa penting mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tokoh utama bernama Musa digambarkan sebagai kurir muda yang membantu perjuangan para pejuang. Kemudian ada guru bangsa Jokroa Minoto. Di tahun 2015, teman produa film ini mengangkat perjalanan Umar Said Jokroa Minoto sebagai tokoh pergerakan nasional sekaligus pemimpin Sarekat Islam. Perjuangannya membela rakyat menjadi salah satu fondasi tumbuhnya semangat kebangsaan Indonesia. Dan selanjutnya ada Merah Putih yang dirilis pada tahun 2009. Film ini mengikuti perjuangan sekelompok taruna menghadapi agresi militer Belanda I setelah Indonesia merdeka. Persatuan, keberanian, dan juga pengorbanan menjadi nilai utama yang ditampilkan sepanjang kisah mereka. Dan yang terakhir ada Sultan Agung, Tahta Perjuangan dan Cinta yang rilis tahun 2018 kemarin. Film ini berlatar kerajaan Mataram Islam, mengisahkan perlawanan Sultan Agung menghadapi kekuatan VOC di Batavia. Ceritanya menggambarkan semangat mempertahankan kedaulatan bangsa jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Menonton film bertema perjuangan ini dapat menjadi cara mengenang jasa para pahlawan sekaligus memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Beragam kisah tersebut juga diharapkan menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81.

0: keagamaan. Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bentar lagi di pukul 8 nih. Jadi waktunya kita berpisah dulu ya untuk sejam ke depan. Karena kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik indie di malam ini, teman Pro 2. So, kita ketemu lagi di pukul 9 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: bersama 40 penggemar terpilih. Blackpink sendiri debut pada 2016 dan sukses mencatat berbagai pencapaian global, termasuk membawa album Born Pink ke posisi nomor 1 Billboard 200 dan official album chart Inggris.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya buat kamu pecinta film horor, Kuasa Gelap Perjanjian Darah bakal memberikan pengalaman yang lebih immersive karena akan tayang dalam format IMAX mulai 8 Oktober 2026. Sequel dari film Kuasa Gelap tahun 2024 ini kembali menghadirkan Lukman Sardi sebagai Romo Rendra dan Jerome Kurnia sebagai Romo Thomas. Dengan cerita yang menggali lebih dalam sisi manusiawi kedua karakter saat menghadapi iblis purba bernama Reptime.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, The Massive siap membawa musik Indonesia ke sejumlah kota Asia lewat tur bertajuk The Massive Asia Home Run yang dimulai 4 Oktober 2026 di Taipei, dan tur ini akan berlanjut ke Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan kemudian ditutup di Jakarta.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya, terus juga pengen.
6: Saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube, menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, halo semuanya, selamat malam minggu ya. Buat kamu yang malam ini lagi jalan-jalan, nongkrong bareng teman, quality

time sama keluarga atau malah rebahan nih ditemenin playlist kesayangan kamu. Apapun aktivitas kamu, semoga malam ini jadi malam yang menyenangkan ya teman Pro 2. Jam 9 malam waktunya kita santai sejenak, lepasin semua drama dan juga kesibukan selama seminggu teman Pro 2. Karena malam minggu gak harus selalu tentang pergi kemana ya. Kadang cukup dengan musik yang pas, suasana yang nyaman, dan orang-orang yang bikin kita merasa tenang. Dan buat kamu yang sedang jatuh cinta, semoga malam ini makin berbunga-bunga ya. Buat yang lagi sendiri, dan buat yang lagi sendiri, tenang ya. Sendiri bukan berarti sepi, bisa jadi kamu memang sedang menikmati waktu terbaik bersama diri sendiri. Dan buat kamu yang hari ini melewati minggu yang berat ya teman Pro 2, kamu tuh hebat banget karena sudah sampai di malam ini. Istirahat dulu ya, tarik nafas dan kasih apresiasi kecil mungkin buat diri sendiri teman Pro 2. Nah, biar malam minggu kamu makin lengkap lagi, kita buka dengan satu lagu yang cocok banget nih buat nemenin suasana kamu di malam hari ini. Ada Reality Club dengan Anything You Want.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada satu hal yang perlu kamu ingat malam ini. Gak semua malam harus diisi dengan keramaian. Kadang malam yang tenang justru jadi tempat terbaik untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi buat kamu yang malam ini yang sedang sendiri, sedang di perjalanan, atau mungkin sedang menikmati waktu bersama orang-orang tersayang, nikmatin aja ya momennya. Karena bahagia gak selalu harus ramai. Cukup berdua atau sendiri sama diri sendiri itu sudah cukup ya teman Pro 2. Dan sekarang kita lanjut lagi dengan lagu dari Nathaniel Constantine, A Piece of You.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Masih di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi di tahun 2026. Hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop, film produksi Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Film yang dibintangi oleh Tom Holland dan juga Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar 1.155 miliar dolar atau setara dengan 20,6 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari 449 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8 triliun dari pasar domestik dan 763 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 12,6 triliun dari pasar internasional. Jadi kesuksesan Brand New Day ini juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut. Film ini mencatat pendapatan Selasa sebesar terbesar dalam sejarah box office domestik dengan 42 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 752,4 miliar. Pendapatan tersebut mengalahkan rekor Spider-Man No Way Home tahun 2021 yang memperoleh 39 juta dolar, di mana itu setara dengan 698,7 miliar. Pencapaian ini semakin memperkuat performa luar biasa film Spider-Man terbaru di pasar global. Wah, semakin malam semakin tinggi ya, kita kayak udah ngitung-ngitung duit besar ya teman Pro 2. Jadi Brand New Day ini juga menjadi film tercepat kedua yang berhasil mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam 6 hari. Wow. Jadi siapa nih yang udah nonton Spider-Man Brand New Day?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
3: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
2: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
4: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.

Nah, terima kasih sudah menemani aku, teman Pro 2, sampai saat ini. Kita udah masuk di pukul 10. Dan teman Pro 2, ada hal-hal yang bisa dimengerti setelah dewasa, di mana dewasa ternyata tidak pernah benar-benar mengajarkan seseorang menjadi lebih kuat. Ia hanya membuat kita perlahan memahami bahwa ada begitu banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita paksakan berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Ada pertemuan yang usianya memang pendek, ada kehilangan yang tidak memberi kesempatan untuk berpamitan, ada juga doa-doa yang tetap indah meski tak pernah menemukan jalannya menuju kenyataan. Nah, waktu kecil teman berdua, hidup terasa begitu sederhana, di mana kita percaya setiap orang baik akan mendapatkan akhir yang baik. Kita juga percaya permintaan maaf selalu mampu memperbaiki sesuatu yang telah rusak. Kita juga percaya bahwa selama seseorang saling mencinta, tidak akan ada alasan untuk saling meninggalkan. Lalu kenapa kehidupan diam-diam memperlihatkan wajahnya yang lain, di mana ia menghadirkan orang-orang yang datang hanya untuk mengajarkan arti perpisahan. Ia mempertemukan kita dengan kegagalan bukan untuk menghukum, melainkan agar kita itu mengerti bahwa manusia tidak dibentuk oleh kemenangan semata, teman Pro 2. Ada kalanya kehilangan justru menjadi cara kehidupan memperkenalkan makna syukur yang selama ini luput kita pahami. Ada yang datang sebagai keheningan setelah tangis yang panjang. Ada juga yang lahir dari malam-malam ketika kita merasa sendirian. Ada pula yang tumbuh perlahan setelah hati berhenti bertanya, mengapa semua harus terjadi? Mungkin itulah yang disebut dewasa, bukan ketika kita akhirnya mampu menjelaskan seluruh luka yang pernah singgah, melainkan ketika kita tidak lagi membutuhkan penjelasan untuk menerima bahwa hidup memang tidak selalu menawarkan keadilan. Dan sejak saat itu kita semua mengerti ya bahwa beberapa pelajaran memang tidak pernah diajarkan. Ia hanya dibiarkan terjadi sampai suatu hari kita menoleh ke belakang nih dan menyadari bahwa tanpa terasa kehidupan telah mengubah cara kita memandang dunia. Ya enggak sih?

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Sahabat, saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jika suatu hari suaramu terdengar asing, tidak semua kenangan memilih menetap dalam bentuk wajah ya teman Pro 2. Ada yang bertahan sebagai suara dan pesan, sebagai cara seseorang menyebut nama kita, sebagai kebiasaan sederhana, mengirim pesan ketika hari mulai gelap, atau mengucapkan selamat tidur seolah besok pasti masih ada kesempatan untuk berbicara lagi. Namun lucunya teman Pro 2, semua itu terasa begitu biasa ketika masih dimiliki. Kita membaca pesannya sambil lalu mendengarkan suaranya tanpa benar-benar berpikir bahwa suatu hari nanti kita mungkin akan merindukan hal-hal sederhana. Jeda nafasnya di sela-sela kalimat, manusia memang sering ya terlambat menyadari betapa berharganya sesuatu. Biasanya penyesalan datang setelah kebiasaan itu berhenti menjadi kebiasaan. Nah, ketika kamu menyimpan cukup banyak percakapan seseorang, bukan karena kamu tuh takut kehilangannya. Kamu itu hanya menyukai kenyataan bahwa setiap kali membacanya kembali, itu membuat kamu tuh seperti bertemu dengan dirimu yang dulu, dirimu yang perlahan belajar tentang tenang, lebih sadar, dan sedikit lebih berani menghadapi hidup. Aneh ya rasanya mengetahui banyak bahwa perubahan sebesar itu ternyata dimulai dari seseorang yang hanya mengetik beberapa kalimat setiap hari. Mungkin kamu tidak pernah merasa sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Jadi bagimu ya teman Pro 2, itu hanya percakapan, hanya pesan yang dikirim di sela kesibukan, hanya suara yang singgah beberapa menit sebelum malam menjadi terlalu larut. Namun di tempatmu semuanya tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Ada hari-hari yang berhasil kamu lewati karena kembali mengingat cara kamu berbicara kepadanya. Ada mungkin keputusan-keputusan yang akhirnya berani kamu ambil karena tanpa sadar kamu itu membawa pulang begitu banyak keberanian dari kata-katamu. Bahkan ketika percakapannya itu telah selesai, pelajarannya rupanya masih memilih untuk tinggal. Jadi teman Pro 2, bukan karena kamu selalu tahu harus mengatakan apa ya teman Pro 2, melainkan karena tanpa pernah berniat mengajari, kamu tuh membuatnya mengerti bahwa hidup ternyata bisa terasa lebih ringan ketika dijalani bersama seseorang yang tahu cara mendengarkan. Aduh, deep banget ya teman Pro 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2, gimana masih pada melek semua gak sih? Nah teman Pro 2, ada nih orang-orang bilang habiskan dahulu jatah gagalnya. Nah seolah kegagalan itu adalah sekantung kelereng di saku celana, keluarkan satu demi satu, biarkan jatuh dan menggelinding entah kemana sampai suatu hari tanganmu itu merogoh saku yang sama dan tak menemukan apa-apa selain kemenangan. Katanya, kalau kata beberapa narasumber aku sih, mereka itu percaya dengan hal ini, makanya mereka banyak banget tuh gagal dengan rajin malah. Tapi mereka nggak menyerah ya teman Pro 2, di mana mereka itu pernah menjadi pernah gagal berkali-kali, kemudian di saat yang tepat mereka menang ya teman Pro 2. Apalagi anak-anak beasiswa itu yang kiri kanan mendaftar tapi pada akhirnya gagal semua ya kan. Kalau teman Pro 2 pernah ingin menjadi ini itu, hidup menggeleng. Jadi kayak kamu tuh pernah menyusun masa depan dengan begitu percaya diri ya, seolah Tuhan itu diam-diam telah menyetujui seluruh rancangan yang kamu buat di kepala. Karena kamu itu memberi nama kepada cita-cita, memilih jalan menuju ke sana, bahkan membayangkan ketika wajah kamu itu ketika bahagia gitu, berhasil mencapai apa yang kamu inginkan. Nah rupanya hidup itu memiliki selera humor yang ganjil teman Pro 2. Tak Sabtu pun terjadi, di mana ada masa ketika kamu itu melihat seseorang itu tiba-tiba di tempat yang dahulu ingin kamu tuju, mereka itu mengenakan kehidupan yang pernah kamu inginkan, berbicara tentang pencapaian yang pernah kamu sebut dalam doa, sedangkan kamu tuh masih di situ-situ aja. Nah, memegang peta yang tak lagi berguna dan bertanya-tanya pada bagian mana sih kamu tuh salah jalan, salah belok. Nah, gagal sekali masih dapat disebut pelajaran, dua kali mungkin latihan kesabaran. Namun jika berkali-kali ya, manusia mulai memeriksa dirinya sendiri seperti barang rusak. Apa yang kurang dari kamu gitu? Apa yang pernah kamu mengajukan pertanyaan itu kepada cermin lebih sering daripada kepada Tuhan? Barangkali karena cermin tidak setidaknya menunjukkan seseorang yang dapat kamu salahkan ya. Kamu tuh marah kepada kaki karena dianggap terlalu lambat, kepada kepala yang mungkin karena tidak cukup pandai, kepada diri kamu sendiri karena rasanya seluruh manusia telah menerima petunjuk hidup sementara kamu tuh terlahir tanpa selembar arah ya teman Pro 2. Namun waktu itu berjalan sebagaimana biasanya, di mana ia tidak berhenti hanya karena satu manusia sedang kebingungan menjadi apa, dan perlahan-perlahan kamu tuh mulai mencurigai sesuatu. Dimana mungkin bukan kamu yang selalu gagal mencapai kehidupan, mungkin selama ini kamu tuh hanya berkali-kali mencoba memasuki kehidupan yang bukan milik kamu. Bagaimana jika seluruh pintu yang tertutup itu bukan sedang menolak kamu? Bagaimana jika hidup yang sedang kehabisan cara untuk berkata, bukan di sini tempatmu? Nah, kamu tuh terlalu sibuk menangisi hal-hal yang tidak berhasil kamu miliki sampai lupa bertanya apakah kamu sungguh-sungguh menginginkannya atau hanya takut terlihat tertinggal dari manusia lain. Ya kan teman Pro 2, mungkin kamu tuh memang diberi jalan yang berbeda, bukan jalan yang lebih indah. Kamu belum berani sesombong itu, barangkali jalanmu tetap berlubang panjang dan membuat kaki kamu lecet di beberapa tempat. Hanya saja ya itu tujuannya itu milik kamu gitu. Dan untuk pertama kalinya kamu tuh ingin berhenti memaksa hidup menjadi serupa dengan rancangan yang kamu buat ketika belum benar-benar mengenal diri kamu sendiri. Jadi jika memang ada jatah gagal, ya kamu habiskan semampu kamu. Biar kamu salah memilih pintu, salah membaca peta, salah mengira satu tempat sebagai tujuan, biar beberapa mimpi kamu tuh mati dengan nama yang masih utuh di batu nisannya. Dan kamu akan berkabung seperlunya lalu berjalan lagi. Sebab teman Pro 2, kamu
Mulai percaya tidak semua yang gagal itu menjadi kenyataan berarti sia-sia. Sebagian hanya datang untuk mencoret satu jalan dari peta agar ketika kelak nanti kamu akan tiba di suatu tempat yang tak pernah kamu rencanakan, memandang hidup kamu sendiri dan berbisik, ah jadi ini rupanya. Kayak kamu tuh berkata, aku akhirnya mengerti mengapa dahulu tak satupun pintu itu bersedia menerima kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu meraih sesuatu dan gagal dan kamu sedih banget, itu kamu jangan terlalu berlarut di kesedihan itu, teman Pro 2. Karena misalnya kamu punya jatah kegagalan 5, kamu punya kelereng 6 dan kamu udah gagal 5 kali. Nah, satu kelereng itu pasti keberuntunganmu, teman Bro 2. Pasti milik kamu ya.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi, Pak, bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak, tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya, masuk teleponnya, so bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Melia pamit dari ruang dengar kamu hari ini. Teman Pro 2, terima kasih sudah stay sampai saat ini. Teman Pro 2, aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 24 ya, teman Pro 2. Tapi kita berpamitan dulu ya di sini. Dan teman Pro 2, selamat beristirahat semuanya. Kalau kamu masih di perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya, karena kebetulan hari ini malam ini malam minggu ya, hati-hati. Dan teman Pro 2, Melia pamit. Sampai ketemu lagi besok di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Bye-bye, selamat istirahat semuanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Bro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja sekiran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Justin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Love was the key that opened.
1: Deal,
2: deal.
1: Iya, kenapa sih?
2: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk, kita gaskan.
2: Ayo. Deal.
1: Ya.
2: Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh, Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
2: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
3: Selamat siang, Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya, Mas. Ada promo kan?
3: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
3: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Hitung-hitung ngirit.
4: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri. Hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.

Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

Teman perdua kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan diselenggarakan di Istana ke Kazakhstan 2 sampai dengan 8 Agustus 2026. Empat siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan juga Kyrgyzstan, Fahrul Rahman, menyampaikan apresiasi tertinggi-tingginya atas capaian ini. Dan menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi, mutakhir, dan khususnya kecerdasan buatan AI. Dari dunia olahraga, tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan di 3 set langsung dari Thailand. Sedangkan tim merah putih mengalihkan fokus untuk menghadapi pertandingan terakhir melawan Filipina. Evaluasi tim dilakukan demi memaksimalkan penampilan para pemain pada laga penentuan mendatang. Dengan informasi lainnya, satu informasi terakhir di Info Pro 2.

0: Jadi internasional badai tropis Mai-Mai juga menewaskan minimal 2 orang dan melukai 1 setelah tanah longsor menghantam sebuah rumah makan di La Trinidad, Provinsi Biguit, Filipina. Hujan deras dan juga angin kencang akibat badai tropis menyebabkan longsor dan juga kerusakan infrastruktur di kawasan utara Filipina dari tanggal 6 Agustus 2026. Di kota Bigan, angin kencang dari badai Mai-Mai juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan juga menghalangi ruas jalan, mengganggu aktivitas masyarakat. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kak Hera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
2: yang
1: buat
2: kita ya.
3: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain, bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tatanga yang ya begitulah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

103.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Vicky untuk mengawali pagi hari kamu di hari Minggu 9 Agustus 2026. Gimana kabar pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan yang ulang tahun juga selamat ulang tahun ya. Pagi-pagi mungkin udah dapat surprise kado spesial mungkin ya, atau bukan hanya sekedar kado tapi ucapan spesial, jadi kayak ngena. Doa yang terbaik ya pokoknya buat yang belum tahun untuk hari ini, dan teman-teman juga yang pengen menikmati tempat-tempat wisata yang kayak udah ready ya, mungkin ada paket-paket spesial yang bisa kamu dapat di sana, atau juga menikmati hidden gem, rutinitas pagi berolahraga dengan nuansa cut free day-nya. Tadi pagi udah lihat gimana persiapan UMKM ya, yang biasa itu menjadi opsi selain berolahraga juga gemar berbelanja. Ya, maksudnya itu turut ngembangin UMKM lokal gitu teman berdua. Itu kayak opportunity banget ya buat yang juga ingin berwirausaha dan dibarengi sama rutinitas di akhir pekan begitu ya, seperti di hari Minggu ini teman berdua. Kayaknya banyak yang seru-seru di sana, jadi kamu bisa datang ya, kemudian juga entah mungkin memilih untuk berolahraga atau sekedar membuat toko pintasi. Terus mungkin banyak yang bisa kamu bisa aktualisasikan di sana gitu kan ya, selain berolahraga. Okay, pokoknya salam sehat aja untuk pagi hari ini. Berkat sama Vicky sampai nanti di jam 11 di Selamat Pagi Teman Pro 2 bakalan terus menginspirasi kamu. Tetap gunakan juga RRI digital biar lebih maksimal kamu dari sambil berolahraga atau melakukan rutinitas di hari Minggu ya.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman. Ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Simba Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut di kabar cuaca untuk pagi hari ini untuk wilayah kecamatan di sekitaran Kota Palu ya. Pagi hari ini untuk wilayah Palu Timur tampak hanya akan berawan. Begitupun juga dengan beberapa wilayah kecamatan lainnya, teman Pro 2, atau pagi hari ini memang rata-rata terlihat cukup baik ya, cukup berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan di kisaran 23 sampai 30 derajat Celsius, kemudian juga kelembaban di kisaran 46 sampai dengan 88 persen ya. Kemudian suhu juga diperkirakan di kisaran 23 sampai 30 derajat Celsius dan kelembaban 43 sampai dengan 92 persen ya, teman Pro 2, khususnya untuk wilayah Mantikulore juga. Namun so far terlihat pagi hari ini sama ya, ini tampak berawan, jadi sangat rekomendasi buat teman-teman yang juga ingin melakukan rutinitas berolahraga dan juga aktivitas seru lainnya di sekitarnya Kota Palu.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita hampir 1 jam ya, dari jam 6 pagi tadi. Dan ini hampir dekatnya pukul 7. Dan sekarang kamu udah di mana nih posisinya? Di jalan kah? Lagi berolahraga? Ini seperti saya lihat, ini saya berbalik ke arah belakang saya. Kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Ada yang berlari, ada yang juga ya jalan santai gitu. Jalan santai maksudnya itu jalan, bukan jalan santai berhadiah gitu. Jalan biasa gitu, teman berdua. Ya, kemarin juga ada ulasan itu berkaitan dengan jalan kaki sampai berapa jaraknya begitu, itu menentukan kesehatan kita gitu, teman berdua. Ya, kamu punya ulasan soal itu? Ya, soal olahraga boleh juga, atau kita bakalan mengunjungi beberapa situs warisan dunia ala UNESCO ya di seluruh dunia. Mungkin kamu punya sedikit ulasan itu yang berkaitan dengan Hierapolis di Turki, kemudian ada Ephesus di Turki, juga ada Serania de Hoyonocal di Argentina. Kemudian kita mau ke mana lagi ini? Ada Pantanal di Brazil. Di Pantanal. Ini kayak padang rumput gitu, teman berdua. Terus ada Benteng Golconda di mana nih? India. Terus kita ke mana lagi? Ada Amphitheater El Jim di Tunisia. Terus kalau kita mau menjelajah lagi ke Campanor di India juga. Banyak ini tempat-tempat yang menjadi beberapa situs atau warisan dunia yang perlu dijaga ala UNESCO. Dan tempatnya itu bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Termasuk salah satunya adalah Istana Uskup Agung Peru. Ya. Terus siapa tahu ada yang pengen menjelajah juga ke Mozaola National Park ya, di Madagaskar. Oke, okay, kita udah jauh nih. Udah jauh menjelajah. Terus kemudian ada Basilika Eupharazia ya, di Kroasia. Terus masih banyak nih pokoknya, teman-teman. Nanti kita bakal masuk di sana. Mudah-mudahan dibukain pintunya ya. Pasti kota pagi-pagi soal pagi. Gak ada yang jaga, masuk aja gitu katanya. Nah, maksudnya kita bakalan masuk ke sana. Terus juga mungkin kalau kamu punya ulasan, share barengan sama kita seru-seruan pagi hari ini.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa sih sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampiri Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
4: Tergantung iya, permintaan saja.
3: Tergantung saja. Kalau ditanya menu toh. Iya.
4: Jadi biasanya porsinya berapa Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada.

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Maju, teguk, maju.
5: Paskibraka. Ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada Hari Besar Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
4: Belok, kanan, kontrol, tengok, maju.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
2: Iya, betul.
1: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
3: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

ada Gucci ya kejebur di kali, kita balik lagi. Oke, dari Wendy Mars ya, dengan kamu teman berdua, mudah-mudahan bisa menghibur ya di suasana minggu pagi hari ini. Nah, tadi saya mau janji, berarti baru mau janji dong ya. Oke, kita bakal menjelajah salah satu tempat yang menjadi warisan UNESCO, ya kan? Tadi ada panggung-panggungnya tuh ya. Nah, ternyata kita akan menjelajah ke salah satu tempat yang bernama Teater Herapolis, ya. Ini dengan latar Skyn From, ya, dipublis dari Yan Ainaya, ya, teman berdua. Nah, kalau saya katakan tadi, ini menjadi salah satu situs yang juga menjadi warisan dunia UNESCO di seluruh dunia. Dan tadi juga sudah ada beberapa sih. Tapi untuk yang satu ini sungguh fenomenal gitu ya. Konsep wellness center purba yang juga sangat modern. Ternyata tempat ini menjadi salah satu tempat yang seperti itu, merupakan satu konsep yang wellness gitu ya. Ini banyak yang juga itu mengira konsep resort kesehatan atau wellness tourism ini adalah sebuah penemuan era modern ternyata ya. Dan faktanya Herapolis itu didirikan pada tahun 190 silam. Ada yang sudah lahir di tahun ini? Ya. Jadi justru sebagai kota spa holistik ya, spa holistik. Jadi orang-orang Romawi dan juga Yunani dari berbagai penjuru ya, kekaisaran itu datang ke sini bukan hanya untuk berobat, untuk memakai air mineral hangat Pamukkale ya, tetapi juga untuk memanjakan jiwa mereka dengan pertunjukan teater ya kan, filsafat, terus sama ritual keagamaan juga. Oke, kapan kita kunjungi tempat ini? Jangan cuma kunjungi Car Free Day aja pagi hari ini ya. Oke, okay. Terus juga ternyata memang dinding, ada dinding ya, Skyny Front. Ini latar belakang itu panggung ya, dibangun pada masa kaisaran Hadrianus, bukan nama musisi sih ya, bukan sekedar hiasan ukiran batu yang cukup megah ya, kemudian secara arsitektur begitu ya. Dinding batu bertingkat ini itu berfungsi sebagai dinding pemantul suara. Wow, keren nih, sound reflektor teman berdua. Jadi ketika seorang aktor berbisik di tengah panggung begitu ya, itu ternyata gelombang suara akan memantul ke arah tribun penonton begitu. Jadi sehingga misalkan ya ada sekitar 15.000 penonton di barisan teratas pun itu dapat mendengarkan dialog dengan jelas begitu ya teman berdua. Boleh nggak mau stand up comedian di situ? Ya, biar cuma berbisik aja tapi orang di ujung sana langsung ngakak. Ternyata mereka dengar gitu ya. Takutin tadi mereka dengar atau enggak gitu, atau sengaja nggak dengerin gitu kan. Jadi pengen stand up comedian dari bawah gitu, dan suara kita tuh bisa terpantau. Ya kan? Apalagi kok kalau tetap menggunakan pengeras suara begitu kan. Tapi kalau dilihat juga dari tempat ini tuh punya sisi mistis ya, pintu gerbang Hades ya, atau Plutonium. Jadi selain amfiteater dan juga mata air panas, Herapolis ini terkenal dengan situs gerbang Pluton atau Hades. Jadi di kuil ini terdapat gua alami yang juga mengeluarkan gas karbon dioksida pekat begitu. Kemudian juga pada zaman kuno, para ilmuwan menunjukkan mujizat dengan membawa hewan ke mulut gua yang juga langsung mati lemas karena gas tersebut ya. Jadi memperkuat citra Herapolis sebagai kota suci yang juga terhubung langsung dengan dunia bawah gitu teman berdua. Mungkin ada yang bisa kamu ceritain juga tentang Herapolis yang juga menjadi salah satu warisan dunia UNESCO ya, di seluruh dunia
gitu teman-teman berdua. Oke, kita hampir mendekati pukul 8 pagi pagi hari ini. Gimana? Ada sarapan? Mudah-mudahan sudah semuanya, atau mungkin juga lebih milih nasi kuning mungkin ya di pinggir jalan, atau nasi kuning favorit bisa, bukan request ya, tapi delivery. Oke, okay, atau mungkin pilihnya di CFD aja karena banyak UMKM di sana teman-teman dua. Oke, okay, lanjut nanti sebentar. Saya mau ke Ledo dari final, ini dia.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
2: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.